0: Mawe, que algo maravilloso.
1: Makanan mana itu yang enggak sih nak makan dah. Kau kasih bawang. Saya nggak mau seputar malam hari itu. Dia keren kasih bawang. Beni. Bawang bawang ini dia cek. Benalah pun dia bawang bawang ini dia cek.